SWM info na presteri di wegiu ala wiki. Fudie pot yesi arkuno gi unu na wan bigisani. Wan sweet konaini. Uwani begin tide nanga adreiting di udeno no de anga sang abigi drei disi. Wan taki gi SWM nanga watra di we meki e pompu go na den differenti smauso den woroko pe omen presi. Ala yari atendi si usap taki ay moro drei leki detra mung fu ayari. Ma tokuso wan sori taki ayari disi bo komita nga sandi de kari El Nino en ve Surinaamse waterleiding maatschappij na watra brokope giwi ala mala ina kondre disi. Funamku ini walo kondre janina kontren Zuid-Amerika. Adeso taki asamoro drei, asamoro faya moro benautu watra nosa de nofo de taki. Fu a Amazon kontren pe ude dem saptaki de bari mekisma di de ina kontrendi si sabi taki asakomoro drei lekfa ube sabi na fesi san soleki natur brand de taki busi e bigetek bigi fayanga de sot sanat kan kontu El Nino de lekfa I beyerek bafuno in one of den SWM info presteri di pasa nataki ase watra in one pisi fu abigi sedi wekari stela ocean asa de wan erpisten so taki asa moro waran lekfa gwenti da famoro waran de fukong dan dat is zorgen dat taki aware e kenki tu ini bigi pisif grontapu omen kondre dat meki son presi sa si takmoro alen e fadon di yabakatra presi di sashitaki asamoro drei presi samoro banautu fayason angala fa El Nino no sa bigin cross bay funu. Ma kan kong

in omen trapisi fugrontapu, omen kondre safiri a faya. Te utak faya presi banautu. Anga fakansi tendisi, da yusab bakataki, gifuru sma, de sada osamoro furu, trawan sagastra timoro furu, de sagatapse presi, er famiri, sagotek waka, mama, papa, piking, nasokba. Da ina tendisi, da moro furu watrai ko broiki. Me prakseri taki moro furu sma sa gowasi. Kanom taken trafasi sma sa gowasi moro furu leisi one day. De sa swing, de sa wasoto, de sa nat demprani, karkon ala den sandati usabi. That make SWM wan soryu ang ala lespeki taki watra if anode nofo. That one taki a watra di SWM abi if he poten a wan say dai luku gona tra say baka dai shitaki moro fur watra defa no do dan dat kan sorgu taki nofo watra no de asem watra du gwente meki if usmane kobro iken so furu commit no pe moro furu au defa noudu. Wantaki isa abi asharstafa watra no sari. Da wan soryu taki angala lespeki du wan frantwortu fasi nga watra bika libi makandra abi a watra fa noudu. Te alen ne kon sorfesi. Ane kon ma a watra di wabi mora nga moro a defa noudu. Da isap taki asandisi u abifusoryu leki libi makandra taki libi smaita apu watra fanoudu fdringi fubori fuwasi fukring pe smai prani a defa noudu den wuroko pe ini nature srefi busi karkon nofo watra defa noudu na wansani di uno meki spotangen. Dat meki apren spari taki ini den bigi drei ten usabi fawe dunanga watra. Na wansandi heri yari mandubun angen a watra. Mate drei ehori sabi taki no mek krap anga watra. Moro udubunanga watra moro no fromorsen o moro langa a watra sa defu alas ma fenip chinso. Dreiteng no antaki ti de watra de da isribi wikita mara manteng da watra no de moro. No anadatun taki a problema e bigin funamku te wa er pisteng a watra nosari fuko broiki. Du sap taki moro furu fa watra sa defa noudu. Dat me ku taki ko broiki a watra anga ede no fru morsen. Makandra uman sorgu taki no fo watra de gi alasma. Unu lek libisma na no te taki una no antake taki tak aleng nom fadon no so aleng muskon. No una no antake tak tutak au komoro warang, no so anom komoro warang, no. Una noa ana ini, unonoma sorgu taki, dati pesa. Boitev detegi taki, data wan tratori baka, ouson la, hanga, klimat verandering, hanga, mad, ano datwe tak no. Faus don ya, yunoma tak alen fadong, da alen fadong. Aso, sabi taki, sani detu di umandu. Son sani ina ana ini matrasei bakate iluku bung sande di ulibis masrefi ka mek moiti taki ago fawani. One of the sandat nafu du wan front wortu fasi sabi fawe du nanga watra di defeni. Ente iluku da SWM atori di wegi janso na drape a kampanya funu e konsorfesi ukaren samen zuinig. Zodat iedereen over water beschikt.
If wala mala sorgu taka watra no frumorsu, da alasma safeni pchinso watra. Watra na wansani di uno manson dreng ina ala de ilibi. No no anga bigi driting, anga fakansi baka, da de moroleki prinspari taki udu wan let fasanga watra. That make SWM a biging nanga a kampanya samen zuinig, zodat iedereen over water beschikt. En een campagne die ze, abigi, sandis die we chakong, uwani, unulek brokope, die emeka dringe watra, opo alasma ai, fude sabitaki, a watra, todu wan let fasangeng, na wan bonsani, gi un alamala. Bika, if wala mala, langa wa anuga bigi woroko disi da wala mala makandra esorgu tak nofo goson tu dringi watra degi alasma makandra udu wan letfasi nanga ini wan dro pufa watra srefi da usaptaki alasma efenip chinso ini wan dropu eteri dry akran tapu te you know abi awatra fa nodu tang hori you installasi na ailuku efu aneleki en noko broiki awatra morofuru leka defa noudu. No make them chiwang ina oso preyanga awatra takde tang ome langa ondra dush anga de sotsandati. Luku efu ina weisei watra ne talonomo ailonomo fudi sana londi ailonso efi lukugu ina patuso yeshi awatra italon. Na wan leki bika wala mala efu duwan let fasanga watra dan asago morobung ini denteng disi moroleksang wehoru atitaki asandat nom komitunu. Chiso watra fu dringi bika unomali bisondring anga wan moi poku dan wegidif tupisi anga agbapisi tu fu SWM 150 day.